0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى di atas limpahan rahmat serta izinnya juga kita bertemu lagi dalam rancangan qiraat Qur'aniyah untuk musim kedua pada kali ini dan kita pada kali ini masih bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini. Baiklah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Sebelum ini Ustaz sudah pun mengongsikan kepada para pendengar kita mengenai latar belakang Imam Ibn Amir. Jadi untuk siri kali ini Ustaz, sebagai mukaddimah, dipersilakan Yang Mulia Ustaz untuk membincangkan dan mengongsikan lagi orang yang paling masyhur dalam meriwayatkan qiraat Imam Ibn Amir. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapatlah kita bertemu lagi di dalam rancangan qiraat Quraniyah pada musim yang kedua bagi siri yang kedua. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung lagi perbahasan mengenai perawi yang pertama bagi imam yang keempat iaitu Hisham dan juga perawi yang kedua daripada imam yang keempat iaitu Ibn Zakwan. InsyaAllah seperti mana yang telah disampaikan pada siri yang lalu mengenai Hisham, insyaAllah pada siri ini kita akan menyambung lagi dengan memfokuskan kepada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri beliau dan juga pujian para ulama terhadap Hisham. Dan seterusnya insyaAllah kita akan masuk pada perawi yang kedua iaitu Ibn Zakwan insyaAllah.
0: Baik, Alhamdulillah, demikian mukadimah daripada Yang Mulia Ustaz. Dan untuk seterusnya, dapat Ustaz kongsikan kepada para pendengar kita siapakah sebenarnya Hisham, iaitu orang yang paling masyhur dalam meriwayatkan Imam Ibn Amir. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Mengenai kelebihan yang ada pada Hisham ini, beliau merupakan imam bagi penduduk bumi Syam dan juga khatib serta mukri. Mukri ini artinya orang yang mahir dalam ilmu qiraat. Okay. Kalau dalam istilah ilmu qiraat, kalau seorang qari mungkin ia mahir dalam satu atau beberapa qiraat saja. Tapi kalau digelar dengan mukri, maka orang itu adalah orang yang menguasai majoriti ilmu qiraat ataupun keseluruhan ilmu qiraat. Itu adalah gelaran-gelaran yang biasa digunakan dalam ataupun istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ilmu qiraat. Sama lah juga dalam ilmu hadis, misal kata ada gelaran al-hafiz, orang yang menghafal banyak, sekian banyak hadis. Kemudian ada lagi gelaran-gelaran yang biasa digunakan. Kemudian selain daripada mukri, Hisham juga merupakan seorang muhaddis. Itu muhaddis ini bahasa mudahnya pakar dalam bidang ilmu hadis. Artinya selain dari bidang Al-Quran sendiri, bidang Al-Qiraat, beliau juga seorang pakar dalam bidang hadis. Seorang mufti juga. Artinya bukan setakat hadis saja, bukan setakat Quran saja. Hisham juga merupakan seorang mufti. Artinya dia seorang yang layak memberikan fatwa atau mengeluarkan sesuatu hukum pada zamannya. Artinya bukan calang-calang orang lah, Hisham. Dan beliau juga disifatkan sebagai thiqah, ataupun boleh terjemahkan sebagai seorang yang terpercaya, dipercayai. Dhabit dan adil. Dhabit ini biasanya diterjemahkan sebagai orang yang ingatannya sangat kuat, okay? Ingatannya sangat kukuh. Dan tidak heranlah, sebab bidang kepakarannya adalah dalam bidang Al-Quran dan juga hadis. Kedua-dua bidang ini memerlukan ingatan yang sangat kuat dan seorang yang teliti lah. Dan beliau juga seorang yang adil, okay? Fasih dalam percakapannya. Sebab itu beliau dilantik sebagai imam dan juga khatib. Mengenai khatib ini ataupun khutbah ini, sebentar lagi kita ni akan kongsikan mengenai pujian para ulama mengenai kefasihannya dalam percakapannya. Hisham menjadi panggil seorang allamah. Allamah ni, kalau siapa yang belajar di Mesir, di Azhar, bisa mendengar perkataan ini, allamah. Al-imam al-allamah. Al-muhaddis. Al-mukri. Al-mufti. Kalau gelaran-gelarannya. Maksudnya tu, secara ringkasnya, allamah ni, ia bukan sekat alim. Alim mungkin ia mengetahui ataupun menguasai sesuatu bidang. Tapi allamah, artinya bukan satu bidang saja. Ia macam-macam bidang tu, ia seorang yang pakar. Maka sebab itu dipanggil allamah. Sangat luas ilmunya. Sama ada dari sudut riwayah ataupun dirayah. Apa maksud riwayah dan apa pula maksud dirayah? Riwayah ni maksudnya secara ringkas, ia meriwayatkan sesuatu. Macam dalam bidang hadis, daripada ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Manakala kalau dirayah pula, secara ringkasnya adalah maksudnya pemahaman terhadap sesuatu ilmu. Saya berikan contoh dalam contoh yang mudah dalam ilmu tajwid, ilmu dirayah ni, ya macam teori ya, teori. Ilmi ataupun teori. Tajwid ada teori dan ada praktikal. Contohnya, kalau teorinya apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, maka itu dinamakan sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham bihunnah. Sama juga tanwin bertemu dengan ya, dinamakan idgham ma'al gunnah ataupun idgham bihunnah. Itu namanya teori, okay. Tapi macam mana praktikalnya, tatbiqnya? Sebagai contoh, tadi ambil di dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa minan nasi man yaqulu, ya, atau dinamakan idgham ma'al gunnah. Ini adalah teori ataupun dirayah. Maka Hisham ni ia menguasai kedua-dua sudut ilmu, sama dari sudut riwayah ataupun dirayah. Kenapa dinyatakan di sini? Sebab kalau dilihat pada ditelusuri balik sejarah-sejarah para ulama terdahulu, mereka ni ada sebahagiannya yang menguasai dari sudut riwayah sahaja, dan ada pula segolongan ulama yang lain menguasai dari sudut dirayah, dari sudut pemahaman ataupun teori sahaja semata-mata. Namun kelebihan yang ada pada diri Hisham ni, beliau menguasai kedua-duanya, riwayah dan dirayah. Di samping juga tadi yang telah nyatakan, seorang imam, khatib, muqri, muhaddis, mufti dan seterusnya. Sebab itu beliau digelar sebagai allamah. Kita ni akan selepas ini insyaAllah masuk kepada pujian para ulama terhadap Hisham insyaAllah.
0: Baik, alhamdulillah, demikian Ustaz sudah pun mengongsikan kepada kita mengenai latar belakang Hisham. Jadi untuk seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz dapat mengongsikan lagi pujian ulama terhadap Hisham. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Haji. Alhamdulillah, seterusnya tadi akan menyambung lagi mengenai pujian para ulama terhadap Hisham. Dalam kitab Tarikh Al-Qurra Al-Asyarah Warwatuhum karangan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, ada menyatakan bahawa Abdan bin Al-Ahwazi pernah berkata, aku mendengar Hisham berkata. Ini Hisham bercakapnya, dia pasal sebab dia ada dilantik sebagai imam dan juga khatib. Apa kata Hisham? Ini sangat menarik ceritanya. Aku tidak pernah menyediakan khutbah semenjak 20 tahun lamanya. Maksudnya di sini, dalam tempoh 20 tahun atau Hisham menjadi imam dan khatib di tempatnya di Dimashq. Kalau Hisham kan berkhutbah, beliau tidak perlu membuat persediaan langsung. Maksudnya Hisham tidak perlu sediakan bahan-bahannya yang

bertulis ataupun skrip ataupun apa-apa saja yang untuk dibaca. Tidak perlu semua itu. Beliau hanya menyampaikan secara spontan sahaja. Ini adalah disebabkan ketinggian ilmunya yang ada pada diri beliau itu. Masya Allah. Ini mungkin kelebihan ini sangat jarang ditemukan pada zaman sekarang ini. Tapi perkara ini memang wujud. Terutama pada ulama-ulama terdahulu yang diberikan limpahan kurnia berbentuk ilmu yang bermanfaat kepada para imam-imam qiraatan ya. Selain daripada alim, muqri, bahkan menyediakan khutbah sekalipun tidak perlu kepada persediaan sebab ketinggian ilmu yang ada pada dirinya. Seterusnya, Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani pula pernah berkata, ketika kewafatan Ayub bin Tamim, imam qiraat yang menjadi ikutan masyarakat berpindah kepada dua orang, iaitu Hisham dan Ibn Dakwan. Kemudian Al-Asbahani menambah lagi, Hisham dikurniakan rezeki dari sudut panjang umurnya dan juga dikurniakan rezeki kesihatan akal fikiran. Oleh sebab itulah masyarakat datang kepada Hisham untuk menuntut ilmu qiraat dan juga ilmu hadis. Baiklah, insyaallah saya akan kongsikan sedikit cerita yang diriwayatkan oleh sebagian ahlul hadis di Baghdad. Baghdad ini ibu kota di Iraq pada zaman sekarang ni. Mereka meriwayatkan bahawa Hisham pernah berkata, okay. Ini adalah Hisham punya permohonan. Apa katanya? Ataupun doa beliau sendiri, Hisham. Aku memohon kepada Tuhanku Allah Azza wa Jalla sebanyak 7 hajat. Ada 7 hajat yang dipohonkan oleh Hisham. Apa kata Hisham? Lalu Allah memperkenankan 6 daripadanya. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada permintaanku yang ketujuh itu. Ini kata Hisham. Ada 7 hajatnya, ada 7 doanya, mana 6 daripada 7 itu semuanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Tapi beliau tidak tahu apa permohonan yang ketujuh itu, macam mana keadaannya. Jadinya yang pertama, kata Hisham, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menjadikan aku seorang yang musaddiqan Rasulillah, maksudnya orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memperkenankan. Pertama dah. Yang kedua, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya aku direzekikan untuk menunaikan ibadah haji, lalu Allah memperkenankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya aku dipanjangkan umur sehingga 100 tahun, lalu Allah memperkenankan. Seterusnya yang keempat, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya aku direzekikan 1,000 dinar yang halal, lalu Allah memperkenankan. Ini yang keempat. Yang keempat ini, 1,000 dinar ini bukannya jumlah yang sedikit. Kalau 1 dinar saja pada zaman sekarang ini, kalau saya tidak silap, mungkin boleh mencecah 400 ke 500 ringgit Brunei pada zaman sekarang. Kalau 1,000 dinar, para pendengar boleh membuat perkiraan sendiri berapa, betapa banyaknya rezeki yang Allah kurniakan kepada Hisham ni dan diperkenankan oleh Allah SWT.

0: Maknanya beliau memperolehi 1,000 dinar yang halal. Kemudian yang kelima, aku memohon kepada Allah SWT supaya masyarakat datang kepadaku untuk belajar ataupun menuntut ilmu. Maka Allah memperkenankan. Di mana para pendengar, jika ada yang mengikuti siri yang lalu, murid-murid beliau ni adalah antara murid-murid yang ternama, masyhur seperti Imam Al-Bukhari. Siapa yang dalam bidang hadis memang mengetahui nama-nama seperti ini, Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan yang lain-lain. Seterusnya, yang keenam, aku memohon kepada Allah SWT supaya aku dapat menyampaikan khutbah di atas mimbar di Masyq. Maksudnya di jami' ataupun masjid yang berada di sana lah, di Damsyik. Maka Allah memperkenankannya. Dan yang terakhir sekali, adapun perkara yang ketujuh, aku tidak tahu apa yang terjadi pada permintaanku itu. Yang mana aku memohon kepada Allah SWT supaya dia mengampuni aku dan kedua ibu bapaku. Begitulah permohonan ataupun permintaan Hisham, yang mana diriwayatkan oleh sebahagian ahli hadis di Baghdad. Ada 7 semuanya. Yang mana 6 perkara tadi itu semuanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tadi, Hisham minta supaya menjadi orang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga minta supaya dapat menunaikan haji, dipanjangkan umur sehingga 100 tahun, direzekikan sebanyak 1,000 dinar yang halal. Kemudian beliau juga meminta supaya masyarakat datang kepadanya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, dan juga beliau dapat menyampaikan khutbah di mimbar di Damsyik, yang mana di sanalah tempat pemerintahan, pusat pemerintahan Islam pada zaman itu. Dan perkara yang ketujuh itu, beliau sendiri tidak tahu adakah Allah mengampuni dosanya dan juga kedua ibu bapanya. Namun secara zahirnya, jika kita melihat kepada biodata beliau dan juga sumbangan-sumbangan dan juga keilmuan yang ada pada diri beliau itu, secara zahirnya kita ni boleh melihat bahawa Allah mengampuninya dan kedua ibu bapanya kerana melahirkan seorang imam yang memberikan sumbangan yang sangat besar kepada bukan setakat bumi Syam sahaja, bahkan sehingga zaman sekarang ilmu qiraat, yang mana melalui nama-nama dorang mereka inilah sampai ilmu mereka sehingga zaman sekarang ini, bukan setakat ilmu qiraat sahaja, bahkan ilmu hadis juga. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah. Demikian Ustaz sudah pun mengongsikan kepada kita pujian-pujian ulama terhadap Hisham. Jadi untuk seterusnya kita berehat seketika, insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Allah.

0: artinya bacaan yang di dinisbahkan kepadanya, gurunya, imam keempat, kemudian Al-Kisai imam yang ketujuh. Bayangkan betapa luasnya ilmu-ilmu para perawi Al-Quran pada zaman tersebut. Kemudian murid-murid beliau, murid-murid Ibn Zakwan, antara mereka yang meriwayatkan bacaan qiraat daripada Ibn Zakwan ialah anaknya sendiri, anak Ibn Zakwan sendiri, iaitu Ahmad. Namanya Ahmad. Kemudian Ahmad bin Anas, Ishaq bin Daud, Abu Zar'ah, Abdurrahman bin Amr al-Dimashqi, Abdullah bin Isa al-Asbahani, Muhammad bin Ismail al-Tirmidhi, Muhammad bin Musa al-Suri, Harun bin Musa al-Akhfash, dan ramai lagi. Kalau bagi siapa yang pernah mempelajari ilmu qiraat, terutamanya yang berada di Mesir, misal kata mempelajari di Ma'had Qiraat Syubra, mereka akan biasa mendengar nama As-Suri, Muhammad bin Musa As-Suri dan Harun bin Musa Al-Akhfash. Kedua-dua ini adalah anak murid ataupun kalau dalam ilmu qiraat dipanggil tariq. Ada imam, ada rawi, ada tariq ataupun turuq. Turuq artinya jamak ataupun kata ramai bagi tariq. Tariq, tariqan artinya dua tariq. Turuq, turuq tiga atau lebih. Artinya daripada bacaan riwayat Ibn Zakwan sendiri, ada lagi di bawahnya yang dimasyhurkan oleh yang pertama As-Suri, kedua Al-Akhfash. Terutamanya ini dalam bagi siapa yang mempelajari kitab Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr, karangan Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Maka di sana kedua-dua namanya adalah masyhur di dalam tariq tersebut. Tapi di dalam tariq Asy-Syatibiyah yang biasa diamalkan di mungkin di negara-negara Nusantara seperti di Brunei sendiri, di Malaysia, Indonesia dan negara-negara sekitar, di sini masyarakat lebih banyak mempelajari tariq Syatibiyah dan juga Durrah, ya, Asyarah Suhra. Kan, tapi kalau sesiapa yang berada di, misal kata di Mesir, di Pauda Arab Mesir, di Al-Azhar di sana, terutama di Ma'had Qiraat Syubra, maka di sana ada mempelajari Aliyah Al-Qiraat, iaitu Syatibiyah, kemudian Takhasus Al-Qiraat, khususan dalam bidang ilmu Qiraat, iaitu dalam memfokuskan kepada Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr, karangan Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala, ataupun dipanggil dalam ilmu Qiraat Qiraat Al-Ashr Al-Kubra, 10 Qiraat yang besar. Itu adalah serba sedikit mengenai guru dan murid Ibn Zakwan, dan ini menyentuh juga sedikit mengenai sebaik sedikit tariq di bawah Ibn Zakwan.
1: Baik, untuk seterusnya dapat Ustaz kongsikan lagi kelebihan yang ada pada Ibn Zakwan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan sambung lagi mengenai kelebihan yang terdapat pada Ibn Zakwan. Ibn Zakwan ini merupakan seorang imam yang masyhur, terkenal, siqah, itu terpercaya, dipercayai. Syekhul Iqra di Syam, ataupun pakar di dalam bidang Al-Quran di Syam. Beliau juga bertugas sebagai imam di Jami' Dimashq dan juga dilantik sebagai ketua Masyaikh Iqra, ketua bagi pembaca Al-Quran di Damsyik ataupun Dimash selepas Hisham. Itu Hisham yang telah dinyatakan tadi, perawi yang pertama. Selepas Hisham, tugas itu diambil alih oleh Ibn Zakwan.

Abu Zarah Dimashqi pernah berkata mengenai kelebihan Ibn Zakwan ini. Tidak ada seorang pun di Iraq atau di Syam atau di Hijaz. Hijaz ini di, kalau sekarang ini Makkah dan Madinah. Kalau zaman dulu dipanggil Hijaz, Ardul Hijaz. Kalau Syam, di mana yang telah dinyatakan Syam, kalau zaman sekarang ini berpecah kepada Syria, Lubnan, Jordan dan juga Palestin. Hijaz sekarang ini dipecahkan jadi Makkah dan Madinah. Mesir, saya ulang lagi sekali ya. Tidak ada seorang pun di Iraq atau di Syam ataupun di Hijaz ataupun di Mesir ataupun di Khurasan. Khurasan ini merupakan salah satu tempat di, pada sekarang ini di Iran, Republik Islam Iran. Pada zaman Ibn Zakwan, tidak ada seorang pun yang lebih mahir di dalam ilmu qiraat berbanding beliau. Ini adalah pengakuan oleh Abu Zarah Dimashqi. Beliau mengatakan demikian. Artinya, bahasa mudahnya, Ibn Zakwan lah orang yang paling mahir pada pada masa itu dalam bidang ilmu qiraat. Dialah orang yang paling alim sekali dalam bidang tersebut. Seterusnya, ini dapat dibuktikan mengenai, melalui karangan ataupun kitab yang ditulis sendiri oleh Ibn Zakwan. Kalau kita ni melihat sejarah para ulama, mereka selalunya ada mengarang kitab-kitab di dalam bidang masing-masing, yang mana itu menunjukkan kepada ketinggian ilmu mereka dalam sesuatu bidang tersebut. Tidak terkecuali juga Ibn Zakwan ada mengarang kitab di mana yang ada dinyatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam kitab Tarikh Al-Qurra Al-Asyarah Warawatuhum. Kitab beliau berjudul Aqsamul Quran wa Jawabuha, satu, dan juga kitab Ma yajibu ala qari'il Qur'an inda harakati lisanih, itu yang kedua. Yang pertama Aqsamul Quran wa Jawabuha, kitab ini Aqsamul Quran mengenai ya termasuk dalam bidang ulumul Quran, itu Aqsamul Quran, sumpah-sumpah, lafaz-lafaz sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka beliau menyusunnya dalam kitab beliau. Dan juga ma yajibu ala qari'il Quran inda harakati lisanih, apa yang wajib terhadap seorang pembaca Al-Quran apabila dia menggerakkan lidahnya. Maksudnya, kalau orang yang akan baca Quran, macam mana lidahnya itu sepatutnya menyebut sesuatu huruf atau mengikut makhrajnya yang betul, mengikut sifatnya yang betul. Itu macam hampir mirip namanya dengan kitab Imam Ibn Jazari, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah Fima Yajibu Ala Qari'il Quran An Ya'lamah. Kalau dalam kitab Imam Ibn Jazari, beliau menulis mengenai apa yang wajib bagi seorang pembaca Al-Quran itu ketahui sebelum ia membaca Al-Quran. Dalam itu Imam Ibn Jazari beritahu mengenai makharijul huruf, sifat huruf, apa yang perlu diketahui, di mana, macam mana cara membaca sesuatu huruf, huruf-huruf Al-Quran. Ini ada juga di, pernah dikarang oleh Ibn Zakwan sendiri, tapi dengan tajuk yang sedikit berlainan. Ma yajibu ala qari'il Quran inda harakati lisanih, apa yang wajib terhadap pembaca Al-Quran ketika melalui pergerakan lidahnya. Kemudian mengenai tarikh kewafatan beliau, Ibn Zakwan ini, beliau meninggal dunia pada hari Isnin, hari yang mulia juga. Kalau beliau dilahirkan tadi, sebenarnya yang sudah dinyatakan awal-awal tadi, beliau dilahirkan pada hari Ashura, hari yang mulia, dan juga beliau meninggal dunia pada hari yang mulia, pada hari Isnin, berbaki dua malam Syawal pada tahun 242.

0: Hijriyah. Semoga Allah merahmati Ibnu Dhakwan dan juga Hisham beserta Imam Ibnu Amir Dimashqi dan seluruh para ulama yang telah meninggalkan kita dan mewariskan ilmu mereka kepada kita sehingga kita dapat mempelajarinya dan memanfaatnya pada masa kini. Wallahu'alam.
1: Baiklah Ustaz dan juga para pendengar kita, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan bagi perbincangan yang dibawakan pada kali ini. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita ini telah sampai di penghujung rancangan bagi siri yang kedua ini, yang mana kita ini telah membincangkan mengenai rawi yang pertama tadi, Hisham, dan juga rawi yang kedua, Ibnu Dhakwan, mengenai kelebihan-kelebihan dan juga pujian para ulama terhadap Hisham, dan juga doa yang sangat menarik bagi pendapat saya, yang mana ada 7 permintaan yang dipohonkan oleh Hisham, dan enam daripada 7 itu semuanya dikabulkan, diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita ini telah menyampaikan juga mengenai rawi yang kedua, Ibnu Dhakwan tadi, dan tidak kurang hebatnya juga beliau merupakan seorang alim dalam bidang ilmu qiraat, dan dilantik menjadi seorang imam di Dimashq, Damsyik, dan juga seorang ketua Al-Quran selepas Hisham. Dan kedua-dua ini berasal daripada Dimashq, Damsyik, Syria, sama seperti imam mereka, iaitu Imam Ibnu Amir, iaitu imam yang keempat menurut urutan imam-imam qiraat istimewa yang telah disusun oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, ataupun secara ringkasnya dipanggil Matan Asy-Syatibiyah, dan juga Imam Ibnul Jazari sendiri dalam kitab Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Semoga apa yang disampaikan insyaAllah akan dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan dan panduan kepada kita, dan mudah-mudahan sebaik sedikit juga dapat kita mencontohi perjalanan hidup dan juga kelebihan-kelebihan yang ada pada para imam qiraat ini, dan kita cuba hayati dan contohi macam mana perjalanan para ahli-ahli Al-Quran ini dalam menuntut ilmu dan juga memanfaatkan ilmu mereka sehinggalah sampai ilmu mereka itu sehingga zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian kesimpulan yang telah pun dikongsikan oleh Yang Mulia Ustaz. Jadi mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsikan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat untuk kita bersama. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama pada kali ini, dan kita akhiri pertemuan kita dalam rancangan Qiraat Quraniyah musim kedua, siri kedua pada kali ini, dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam mana pun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kekelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini, masing-masing diberikan keistimewaannya.

0: وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya, atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira, makan. Nah, ini dia. Lantaran itu, barangkali, saya tidak mau confirm, tapi lantaran itu barangkali, diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat, karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Hadir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar.

nikmat hidup yang sejahtera dan bertakwa. Maka berusahalah kita sedaya upaya. Kita berdoa, moga Allah mengurniakan

Kelebihan surah Al-Fil penawar penyakit kanser, sis dan ketumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terjemahannya,

Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah lakukan kepada pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, hendak meruntuhkan Kaabah itu sia-sia? Dan dia telah menghantarkan kepada mereka pasukan burung yang berkumpul-kumpulan, yang melontar mereka dengan batu-batu daripada tanah yang dibakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah ini menceritakan tentang kisah tentera bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi melindungi Kaabah. Selain daripada keistimewaan sejarahnya, surah ini mempunyai kelebihan dari segi rohani dan juga membawa kebaikan bagi kesihatan. Sepertimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan tentera bergajah, begitu juga dia mampu menghapuskan penyakit dan kesusahan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Fadilat surah ini sebagai penawar bagi penyakit kanser, sis dan ketumbuhan telah diakui oleh beberapa orang ulama dan pengamal perubatan Islam. Walaupun tiada bukti saintifik yang menyokong dakwaan ini, banyak daripada mereka yang mengamalkan bacaan surah tersebut secara konsisten dan merasakan perubahan positif dalam kesihatan mereka. Amalan membaca surah ini selepas sembahyang subuh dan menjadikannya sebagai rutin harian mampu memberikan ketenangan jiwa dan meningkatkan keyakinan diri. Perasaan ini mendapat membantu sistem imun badan untuk melawan penyakit dengan lebih berkesan. Cara mengamalkannya ialah setelah selesai sembahyang fardu 5 waktu, baca surah Al-Fatihah sekali, diikuti surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali, lalu teruskan membaca surah Al-Fil 21 kali. Sebagai umat Islam, kita disuruh untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya dalam setiap keadaan. Dengan izin Allah, segala penyakit boleh diatasi melalui doa dan amalan membaca surah-surah Al-Quran yang mulia.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang

kita alami itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kadrat Allah Subhanahu wa Taala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul 'azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka

0: itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukumanmu berlaku pada diriku, keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlum fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat, kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa, dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

0: salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan bis kita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.
1: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu." Seandainya tadi ia membaca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.

0: Ya, ada antara fadilat keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu antaranya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapus dosa, mengangkat derajat, dikabulkan doa, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Dan auda di hari Jumat ini perlulah kita banyakkan selawat. Semoga kita beroleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan auda setakat di sini saja, saya Arfan bersama auda dalam ruangan Salam Subuh, dan insyaallah pada pukul 7 pagi nanti kita akan dengarkan berita perdana dari studio Jubli 1. Untuk akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan bersama Dinur Islam Radio Brunei, wadah terbiah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nda balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa itu sudah tu bapanya. Bawa anak-anak ke tani selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi, si abang. Okey ni pakai keritamu.

0: ke rumah nenek. Kereta babah atuk kirim salam sudah tok, kan bahantar ke workshop.
1: Sekejap ma, abang cek dulu ke dalam kereta ah.
2: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
1: Alhamdulillah semua okey pak.
0: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
3: Tips kesihatan.
4: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu, kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTBGO.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTBGO pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Beijing pada 15 hingga 17 September. Hampir 100 ahli delegasi resmi dari negara, rantau dan pertubuhan antarabangsa menyertai forum tersebut bersama para pakar dan cendekiawan untuk membincangkan cabaran utama keselamatan di peringkat serantau dan global. Program forum menampilkan 4 sesi plenari dan 8 sesi selari yang antara lain memfokuskan perbincangan mengenai ketertiban antarabangsa dan kestabilan strategi. Kejayaan dalam melaksanakan latihan bencana kebangsaan dilihat sebagai landasan penanda arasan strategi dalam memantapkan rangka kerja kedaya tahanan nasional. Lanskap ancaman bencana kontemporari kini beralih kepada ancaman bencana yang semakin kompleks. Realiti dinamik itu secara tidak langsung menuntut transformasi keupayaan tindak balas yang holistik. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan Siri Kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Cerudong. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan menegaskan pengurusan bencana masa kini wajib berteraskan logik yang berpandukan data, disokong oleh tahap keserasian yang tinggi serta beroperasi di bawah penyerasan rantai arahan dan kawalannya utuh di semua peringkat kementerian dan agensi. Tambahnya, pendekatan proaktif itu sangat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dan berdaya tahan dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan keselamatan infrastruktur kritikal negara. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi, antaranya agensi keselamatan, sektor swasta serta badan bukan kerajaan menyertai latihan tersebut. Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha Muncul Johan dalam pertandingan cerita berkumpulan 2026 Anjuran dan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Daeng Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 5 kumpulan menyertai pertandingan tersebut terdiri daripada sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi kerajaan. Pertandingan bertujuan memperluas ilmu pengetahuan para peserta melalui bahan bacaan dan diterjemahkan melalui lakonan mengikut kreativiti masing-masing. 14 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong yang dijalankan selama 10 hari baru-baru ini. Kursus berkenaan merupakan salah satu usaha strategi Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melaut Brunei 2027. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kursus Asas Pemandu Pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Dua peserta terdiri daripada 7 Qari dan 15 Qariah warga emas dari keempat-empat daerah menyertai peringkat saringan Musabakah Tilawatil Quran Pusat Kegiatan Warga Emas. Diadakan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas, Musabakah berlangsung di Dewan Kuliah Kemlatan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Temburong. Musabakah bertujuan memberi ruang kepada golongan warga emas untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Ia dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong. Beberapa projek yang dihasilkan oleh pelajar Diploma Kebangsaan Tertinggi dalam Reka Bentuk Grafik dan Program Diploma Media Kreatif dipamerkan semasa pameran kreativiti, inovasi dan reka bentuk, anjuran Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan, pameran Cosmos Park Volume 3

0: perkara itu dalam satu kenyataan yang dimuat naik di platform media sosial. Keputusan awal yang dikeluarkan pihak berkuasa pilihan raya Sweden menunjukkan blok pembangkang berhaluan tengah kiri memperoleh majoriti parlimen selepas pengiraan selesai di kesemua 6,626 daerah pilihan raya. Secara keseluruhan, empat parti pembangkang itu memperoleh 49.6% undi dan 176 kerusi dalam parlimen yang mempunyai 349 kerusi. Blok Sayap Kanan Kristensen pula memperoleh 48.8% undi dan memenangi 173 kerusi. Tumpuan kini beralih kepada sama ada empat parti pembangkang itu dapat mencapai persetujuan mengenai pembentukan kerajaan. Sukan saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City 5-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan praktikal. Pendekatan proaktif amat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang ancaman. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal ikuti pada pukul 10 pagi nanti menerusi Berita Dunia jam 10 pagi.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfudzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Ma'assalamah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri kedua. Selamat mendengarkan.
1: Pihak pentasmi' jangan bertolak ansur mengenainya. Kita ada sistem tasmi' dari dahulu sampai sekarang, kita ada sistem tasmi' ini bagus. Tasmi' bagus. Tetapi tasmi' betul-betul. Jangan ada kompromi di sana, sehingga pentasmi' benar-benar berpuas hati, baru tah berhenti. Kita harus ingat, ayat Al-Quran adalah rukun bagi dua khutbah, adalah rukun. Dalam khutbah ada lima rukun. Salah satunya ialah membaca ayat Al-Quran. Ia wajib dibaca pada salah satu dari dua khutbah. Mesti ada ayat Quran. Tidak boleh hindar dalam menyampaikan khutbah. Karena itu bacaannya wajiblah betul, karena ia adalah rukun. Ini juga kita jangan lupa. Para khatib mesti berhati-hati di sini. Dan rukun kelima paling akhir ialah doa bagi orang-orang beriman. Ini juga jangan dipandang ringan. Walaupun kita sudah lancar dan sangat biasa dengannya, namun masih tetap dituntut penghayatannya apabila

menyampaikan khutbah. Ia mesti dibaca dengan baik, dengan meraikan segala adab doa. Mesti ini rukun. Jangan terlalu cepat. Sebutan mesti terang dan betul. Jangan sampai berebut-rebut sehingga bacaan jadi tidak keruan, sehingga ada yang tidak jelas sebutannya, timbul tenggelam karena terlalu cepat. Malah masih ada apabila menyebut nama setelah membaca doa untuk orang-orang beriman, berikutnya kita meneruskan doa itu menyebut nama ke bawah duli ketika mendoakan baginda. Sebutan itu tidak, kadang-kadang atau kurang tepat atau kurang jelas karena terlalu cepat dan gugup. Ini berlaku, bukan tidak berlaku. Saya indahlah semua masjid saya agak, tetapi sekali-sekala berlalih-lalih masjid masih kedapatan ada khatib menyampaikan doa, terutamanya dalam khutbah kedua, masih boleh diperbaiki atau perlu diperbaiki. Sebutan kadang-kadang ada sebutan yang salah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Memulakan doa Allahumma ighfir. Ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Salah. Pentasmi' perlu betulkan. Jangan biar sama sekali ini. Alif di sana indah hidup. Dan ghin barisnya bukan di atas, mati, sukun. Allahumma ghafir. Tetapi ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Ini rukun. Bila masuk saya Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, itu rukun. Mana boleh kita cuai rukun? Salah rukun, salah. Baca dengan sempurna, dengan sebutan yang terang, lagi betul. Baca sebagaimana semestinya, terang-terang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Nah, di sini kena simbat. Hum minhum wal-amwat. Atau kadang-kadang hilang-hilang, samar. Allahumma adimil auna birahmatika wawaffiq lil'adli wal-ma'rifah liman an'amta alaihi بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة عبدك الواثق بالله كبواه دولي معاملية بدك سري بقند السلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة
ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Mesti jelas. Tetapi ada khatib berebut-rebut di sini.

0: dua rakaat sembahyang fardu zuhur. Mesti disempurnakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Itulah sedikit mengenai khutbah. Sekarang kita masuk terus perkara sembahyang, menghalusi sembahyang. Semua orang tahu apa yang dinamakan sembahyang itu. Tetapi mengapakah ia perlu dihalusi lagi? Semua sudah orang tahu, semua sudah orang buat. Tetapi mengapa ia perlu dihalusi? Apa makna menghalusi? Maknanya ialah melihat atau menilai balik bagi tujuan memperbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki. Itu maksud menghalusi. Cara ini sangat bagus. Sangat bagus, bahkan penting. Lebih-lebih lagi bagi para imam. Bagi para imam, kerana imam adalah ikutan. Imam adalah berstatus pemimpin untuk dicontohi. Tugas imam, peranan imam bukan semata-mata mengimam, membaca, bukan. Tetapi imam berstatus pemimpin untuk dicontohi. Kita ini makmum di belakang melihat imam. Kita ini makmum di belakang mendengar imam. Mengikuti gerak-geri imam. Apa imam buat, apa imam baca. Bagaimana cara duduk imam. Bagaimana cara rukuk imam. Bagaimana cara sujud imam. Itulah imam. Berstatus pemimpin. Teladan, contoh untuk diikuti. Bukan calang-calang itu. Siapapun jelama mesti berada di belakang imam. Apapun peringkat orang mesti berada di belakang imam. Tidak boleh menyamai imam atau apalagi mendahului imam. Tidak boleh. Itulah imam.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri kedua untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam usaha ketani ke mencapai ketenangan dalam kehidupan ini, perlu ketani sedari. Selain daripada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketani juga perlu menjauhkan diri ketani daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ketani, dan sudah setentunya hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang Maha Tahu ataupun Maha Mengetahui apa yang terbaik dan yang buruk buat diri ketani. Sebab itulah penting untuk ketani mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan ini, cuba ketani perhatikan di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang ketani untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang olehnya, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu apa yang memudaratkan bagi ketani, yakni hambanya. Jadi dalam perkara ini memang yang terdapat ketani nafikan. Banyak perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang yang ingkar telah ditimpa kemudaratan atas apa yang dilakukannya. Contohnya, jangan terjauh, minum arak ataupun menagih dadah. Akhirnya apa yang berlaku ke atasnya? Akhirnya telah mengakibatkan ia hilang kewarasan dan seterusnya menyebabkan ia melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan dirinya sendiri bahkan orang lain juga. Sebab itulah perkara ini perlu ketani elakkan daripada berlaku. Kemudian yang kedua ialah apa yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya untuk menyusahkan ketani, apatah lagi untuk menzalimi ketani. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan ketani. Sebab itulah dilarangnya ketani melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri ketani sendiri, sama ada di dunia ini mahupun kesannya nanti di akhirat. Perkara ini pun jelas arah ketani sebenarnya. Sebab orang yang menjauhkan dirinya daripada larangan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapat ketenangan dalam dirinya dibandingkan dengan orang yang melakukan larangan Allah. Sebab hidupnya sentiasa dalam kegelisahan dan tiada hala tujuan. Kemudian yang ketiga ialah apa juga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja mendatangkan kemudaratan arah ketani di akhirat, bahkan ia juga akan mendatangkan kemudaratan arah ketani sewaktu ketani berada di dunia ini lagi. Maksudnya, di akhirat, kemudaratan yang akan ketani terima ialah ketani akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di dunia, kemudaratan yang akan ketani terima ialah ketani akan hilang keberkatan rezeki, sukar ataupun payahkan beribadah, terhijab daripada mendapat ilmu yang bermanfaat, hilang rasa malu, sentiasa dalam keadaan was-was, gelisah dan cemas, bahkan kesihatan pun akan terjejas dan sebagainya. Itulah di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang ketani daripada melakukan segala larangannya, sebab Allah sangat sayangkan ketani, yakni hambanya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ni dapat ketani bahagikan ia kepada dua, iaitu satu yang dikatakan sebagai maksiat lahiriah, dan kemudian yang kedua ialah yang dikatakan sebagai maksiat batiniah. Baiklah, apa dia maksiat lahiriah itu? Maksiat lahiriah itu adalah seperti merompak, mencuri, minum arak, makan rasuah dan sebagainya. Manakala maksiat batiniah itu adalah seperti hasad dengki, tamak, takabur, terlalu cintakan dunia, gilakan pujian dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang ini ialah apakah yang perlu kita lakukan kalau kita ni pernah melakukan maksiat-maksiat itu tadi? Jawapannya ialah kita ni perlu bertaubat dan bukannya taubat. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.